Twende. Tuli kurubogola simbe mporogome nunyende betuli mchigunda na abana baboda abakoze ekiro gye muri kubala awo.

0: Kyalo kiwanga abalimi bakunganye nga bavudde mu nnimiro zaabwe.
1: Mpulidde bagamba Musa yakungudde ensawa 40 okuva mu buli yiika.
2: Iye
1: ogwo mukisa nabaki?
2: Nedda, tegubadde mukisa, kibadde kwasaganya bulungi nnimiro yange.
0: Wano katulige ku byama by'abalimi.
3: Amakungula amangi gava mu kukwasaganya ebintu bingi ebikwatagana n'okulima, nga muno mwe muli okusiga ensigo ezikakasiddwa ate era ez'omutindo, okusiga mu budde, okusiga ng'ossa amabanga mu bimera byo, okukozesa ebijimusa ebituufu wamu n'okukoola mu budde obutuufu.
1: Ekitegeeza tewali kakodyo nnyo?
3: Tewali kakodyo konna, gwe kozesa bukozesa nnima ya mulembe.

0: kuguru kwange balime kusalako kubanga nasigaza kumu atekati nokulala bagala kusalako
1: tuzo kunyamba abalina oke balina yo abalina okubugoye abalina okubuunga abana bange bukule kuba sijja busulawo bana batano bonanze mbaina
2: yoyo badesa babuyambi kuba sebulira bulungi akapira kanuma abantu banyambi basondereyo kasende ngende
3: basabe
2: bana bawuliza ba radio Simba basaba kunyamba ne kubuyambi ne mudwaliro bulwadde bunno
4: wabula mwabaludde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mumugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannakusikatemba wabula amazima ageyogerera ne Connie Nalugwa.

0: abalimi benyanya mumanya akasanyi kabaita tuta absoluta kano kasanya akali ebikoola eranga kayingira ne mubibara ne kununira ddala amakungula
1: ila bebe tuli munyanya zange oba akasanyi nkagobye munti ya
0: Ampuligo okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited jejo kudamucho
1: Ampuligo asobola okutangira akasanyi munyanya
0: Ampuligo akola ku maji na akasanyi akatuta absoluta ne mukikule kya kawojoro ayingira mukikola na tobuka nga tebunna bakwonona nnyo nyanyazo akola mangu eranga akuma ebikola n'ebibala obutayonone bwakasanyi eranga awo obukumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyanyazo dokkiriza akasanyi kumalako nnyanyazo kozesa Ampuligo ofuna amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo liyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba maduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi agesigika oba kuba ku noti 7 5 6 noti 7 noti 8 Ampuligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyanyazo
2: Tracks pollen in the